Terima kasih. 1.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya di hari ini? Biar makin semangat untuk beraktivitas di hari ini, kamu bisa memilih musisi kamu teman Pro 2. Hari ini ada battle antara grup K-pop nih ya, dari generasi baru sampai dengan generasi-generasi yang cukup lama nih teman Pro 2 ya, atau Gen 2 nih. Langsung aja kita battle antara Hearts to Hearts versus BTS versus Blackpink. Kamu bisa langsung ikutan voting atau pollingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten, atau bisa langsung juga nih di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu teman Pro 2, untuk menemani pagi hari kamu dari Sabrina Carpenter dengan Please

0: Kutra dan Maka kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Balik lagi bareng MTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan

Pasar Kemis. Memasuki malam hari, Taman Pro 2 masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan juga diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Labuan, Mandalawangi hingga Padarincang. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 95%. Ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan, dan juga Kabupaten Serang bagian barat. Selain itu, waspada juga potensi angin kencang di wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang bagian barat, Kabupaten Serang bagian utara, dan Kabupaten Tangerang bagian utara. Selain itu, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak, serta tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan utara Tangerang. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu selalu sediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik lagi bersama Tim Tamara 2, satu lagu dari Jungkook featuring Latto dengan Seven. Menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini Tamara 2. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Ada battle antara Hearts to Hearts versus BTS versus Blackpink. Kalau dari voting yang masuk sih kayaknya pada pengen banget dengerin Hearts to Hearts ya Tamara 2 ya. Alright, kalau gitu 3 lagu dari Hearts to Hearts, The Case, Style, dan Rude.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Sabtu dan selamat datang di akhir pekan ya. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak banget kan? Pastinya setelah melewati rutinitas yang cukup padat gitu ya. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kemarin. Bareng MTB lagi nih ya, yang bakal menemani pagi ceria kamu di Spada edisi special weekend nih ya, langsung dari studio Pro 2 Banten, teman Pro 2. Dan kalau hari Sabtu gini tuh biasanya jadi momen paling mager gitu ya buat sebagian orang. Tapi kayaknya sih buat anak muda zaman sekarang, Sabtu pagi itu justru jadi waktu yang paling pas untuk bangun, siap-siap, terus langsung keluar rumah. Sebenarnya bukan buru-buru untuk ke kampus atau ke kantor ya teman Pro 2, tetapi buat berburu sarapan yang hits sambil nongkrong santai gitu ya, menikmati udara pagi yang masih segar. Nah, khusus buat nemenin Sabtu pagi kamu teman Pro 2 yang seru ini, BTB bakal bawain segmen spesial yang namanya Kultum. Hah? Kenapa Kultum pagi-pagi? Nah, sebentar. Kultum ada kepanjangannya, teman Pro 2. Kultum itu kuliah 7 sumpit. Tenang, ini bukan kuliah beneran yang bikin pusing, teman Pro 2 ya. Tapi kita bakal mengulas tuntas rekomendasi menu sarapan paling hits dan juga legendaris. Dan pastinya estetik di sekitaran wilayah kita. Dan kayaknya sekarang lagi ramai banget gitu ya dikunjungi sama anak muda buat tempat hangout di pagi hari ini, teman Pro 2. Kira-kira ada menu sarapan apa aja sih yang wajib daftar masuk ke daftar kulineran kamu di weekend ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Balik lagi bareng BTB di Sepada Teman Pro 2 ya. Kita masih di Kultum gitu ya, Kuliah 7 Sumpit. Ini saatnya kita bedah menu sarapan hits favorit mungkin dari Teman Pro 2 Banten gitu ya. Kalau ngomongin soal sarapan legendaris di Indonesia, menu nomor 1 itu pasti langsung terlintas di pikiran kita, gak jauh-jauh dari yang namanya bubur ayam nih Teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih Teman Pro 2, konsep makan bubur ayam sekarang itu tuh udah jauh berbeda. Kalau dulu kita biasanya makan bubur di gerobak pinggir jalan sambil buru-buru gitu ya. Sekarang tuh banyak banget kedai bubur ayam legendaris yang dikemas dengan konsep estetik dan juga kekinian. Nah, di beberapa spot yang lagi rame gitu kan ya, kayak di Bandung, ini ada kedai bubur yang memang mengusung konsep oriental klasik atau kafe minimalis modern. Jadi, selain porsinya yang bikin kenyang dengan topping ayam suwir yang sangat amat melimpah, cakwe garing plus sate-satean yang gurih nih Teman Pro 2 ya, tempatnya juga super nyaman dan instagramable banget nih untuk foto-foto. Nggak heran deh, kalau baru jam 7 atau jam 8 pagi, antriannya udah didominasi sama anak-anak muda yang tampil modis abis sepedaan atau lari pagi nih Teman Pro 2. Selain bubur ayam, tren sarapan ala barat kayak pastry, croissant hangat, dan juga dimsum kukus yang disajikan bareng kopi susu lokal juga lagi jadi favorit banget nih untuk dijadikan menu sarapan sambil hangout bareng teman-teman Teman Pro 2 ya. Nah, tadi kan BT udah ngomongin soal bubur ayam nih ya. Jadi penasaran, kalau kamu sendiri tim bubur diaduk atau nggak diaduk nih Teman Pro 2? Boleh dong kamu share ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.
1: Lagu baru di Pro 2. Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

di Spada ya. Dan kita masih bahas nih tentang sarapan di Sabtu pagi yang bikin kamu makin semangat gitu kan untuk memulai hari ini, teman Pro 2. Ini menarik banget ya kalau kita lihat bagaimana tren hangout anak muda sekarang ini udah mulai bergeser ke pagi hari nih. Kamu kalau beberapa tahun lalu itu nongkrong identiknya di malam minggu di kafe, di coffee shop gitu kan, sampai larut malam. Nah sekarang justru banyak banget anak muda yang memilih tidur lebih cepat di hari Jumat malam demi bisa menikmati morning vibe di Sabtu pagi. Ngaku, siapa yang udah jogging pagi hari ini teman?

yang tenang dan juga obrolan yang seru bareng sahabat ini benar-benar jadi kombinasi healing paling komplit untuk recharge energi kita sebelum memulai weekend. Nah, habis ini boleh dong kamu share juga teman Pro 2 kira-kira kalau kamu tipikal yang menikmati Sabtu paginya seperti apa, di share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari

0: Setelah gue dari Kaigo featuring Fred Well, Surrender, teman Pro 2, mana-mana kamu di jam 8 lepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini ya. Dan kita masih bahas nih kultum kuliah 7 sumpit di pagi hari ini tentang menu sarapan yang hits nih teman Pro 2. Sudah masuk nih beberapa dari teman Pro 2, pertama dari Kevin di Serang katanya. Kalau saya tuh di sekte bubur diaduk sejati katanya. Estetika tuh nomor 2, yang penting rasa gurih bumbunya merata di setiap sendokan. Dan pagi ini katanya lagi nongkrong di bubur yang dekat alun-alun Serang katanya sama teman-teman anak-anak goes. Wah, luar biasa Kevin. Salam buat teman-teman sepedanya juga ya, tetap kompak walaupun mungkin buburnya bikin perdebatan gitu kan, karena kamu diaduk nih teman Pro 2 ya. Ada juga nih yang kamu disebut namanya katanya dengan nomor belakangnya WhatsApp-nya tuh di 4392 katanya. Rekomendasi sarapan hits versi aku tuh kopi susu plus croissant katanya. Yang bisa dibeli di coffee shop terdekat katanya. Dan tempatnya sepi adem, cocok banget ya buat me time di Sabtu pagi. Wah, ini sih pilihan yang sangat pas juga ya dan menenangkan buat memulai weekend nih teman Pro 2. Jangan lupa ya di upload di story ini kamu siapa namanya yang gak mau disebut gitu kan. Anyway, thank you ya buat semua teman Pro 2 yang sudah ikutan berbagi keseruan dan juga rekomendasi sarapan paginya. Dan mau buburnya diaduk atau gak diaduk, mau sarapan berat atau cuma ngopi santai aja, yang paling penting adalah kebersamaan dan juga energi positif yang kita bangun di Sabtu pagi ini teman Pro 2 ya. Apapun yang sedang kamu lakukan hari ini, semoga semakin bersemangat dan memudahkan aktivitas kamu teman Pro 2. Setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Music Planner edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan kamu bakal ketemu sama aku lagi di lepas jam 10 pagi. Kalau gitu, bye-bye. Stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.
1: Oh boy.

0: hingga 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas
0: segala. Oke.
2: Okay. Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lalu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya nge-band. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir
2: vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan.
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala. Kalau misalnya kenal Chandra Leo,
0: Arab,
2: terus.
0: Oh itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video nggak jelas.
0: Iya.
2: Pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini, makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Nah,
2: ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Awalnya. Iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
1: ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, itu murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Dan harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan startnya.
2: Aku masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas
1: di kantin,
0: di kantin, jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih,
1: bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia, kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua
0: kelasnya. Oke.
1: Makanya
0: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
2: Oke. Okay. Gitu. Kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016 gua 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Karena gua kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja.
2: Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada
0: saat itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasihin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: seperti gitu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Den lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Oh, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan ya. Banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin
1: lebih
2: yang
1: natural,
2: live stream
1: ya.
2: Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah.
0: Kayak gitu. Oh gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu.
2: Betul.
0: Yang natural, yang gak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Iya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
1: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
0: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata
1: ya,
0: tapi
1: kalau sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Oke, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning deh.
1: Kuning gitu, kan?
0: Ternyata enggak.
2: Serius.
0: Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak ada Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luar kuning tapi dalamnya bersih, biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimmick.
0: Oke teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
2: Yes.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibusin, secara wajar,
1: nggak dibusin pakai robot-robotan atau gimana, jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis, ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio, di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Mario menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang gak inget. Sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis mereka harus bikin konten kan.
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang iya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia nggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya nggak konsisten.
0: Nggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke. Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Ya. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Kalau
1: krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya, yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul,
0: yeah.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu,
0: yeah.
1: Biasanya ya,
0: yeah.
1: Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, yeah. Dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat ya, juga
1: blunder ya. Juga gak angkat juga,
0: yes.
1: Ya lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus dong. Gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, yeah, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya,
1: minta tanda tangan
2: dulu.
0: Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke. Okay.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh. Lupa
0: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, di banned akhirnya.
2: Di banned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak kan, boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh, apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek,
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh jadinya
0: scripted gitu. Iya.
1: Karena dulu beda. Karena dua yang entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh.
1: Kata
0: iya. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan gak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, bener gak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya, bener-bener. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih... Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa.
0: Oke. Okay.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ.
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay.
1: Gak masalah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Nah, mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lo milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ.

0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya, gimmick-gimmick itu masih ada.
1: Karena ya, tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya iya benar, benar. Pasti nggak jauh-jauh ya.
1: Nggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih, chordnya 3 jurus, ya kan, C, G, F.
0: Gitu. C, G, F.
2: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal, terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
2: Ya sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
2: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, ribet banget.
2: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
2: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya, iya.
2: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Ya,
2: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
2: Iya. Enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah not 11 gini segala macam enggak.
0: Iya iya bener bener.
2: Jadi tahu porsinya.
0: Betul betul betul, penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
2: Iya. Semua dibuat pakai mayor 11 orang nggak mau denger kan?
0: Oh iya apaan nih?
2: Gitu. Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya?
2: Iya.
0: Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landa Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Om Rio di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strik sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio?
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh sampai kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur lagi masih muda.
0: Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Ditatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau M4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh oke.
1: Dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gue ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya,
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom
0: tuh.
2: Itu, sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-mm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga gak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya gak jalan.
0: Iya, karena udah merasa yaudah sekolah diajarin.
1: Diajarin,
0: gitu.
1: Padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya justru. Lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan gak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya gak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan, sebab akibat kan.
0: Iya benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu daerah sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu.
0: Tapi
1: problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah. Tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu keluarga. Kelurahan itu.
1: Itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde Baru dong.
0: Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gua.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu, sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya, benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya
1: seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba tuh. Bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pake, kita gak pernah pake.
2: Kita gak pernah pake
0: pijer.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Jadi
1: sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar-benar. Seru. Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Elan Dikresan dari cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
2: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman pro 2 and bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian PKP memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut setiap daerah akan mendapatkan kuota minimal untuk 200 rumah. Ia juga mengatakan cakupan program BSPS atau bedah rumah ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menteri PKP menilai peningkatan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Informasi lainnya, teman Pro2, promotor Diandra Global membagikan panduan penting bagi penonton yang akan menghadiri konser EXO Planet 6X Horizon di Jakarta pada 6 dan 7 Juni 2026. Panduan tersebut disiapkan untuk memastikan kelancaran acara sekaligus menjaga kenyamanan seluruh penggemar yang hadir. Para penggemar diwajibkan menukarkan gelang kepesertaan sebelum hari pelaksanaan konser dan disarankan datang lebih awal ke lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari antrian panjang serta memperlancar proses masuk ke area pertunjukan.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finish kedua pada practice Moto3 Hungaria 2026 Jumat kemarin, di mana hasil tersebut sekaligus mengantarkannya meraih tiket langsung menuju sesi kualifikasi Q2. Pada awal sesi di sirkuit Balaton Park, Veda sempat mencatatkan waktu terbaik 1 menit 48,8 detik. Catatan itu lebih cepat dibandingkan hasil FP1 yang menempatkannya di posisi terakhir. Meski meningkat, Veda sempat tertinggal dari sejumlah rival terdepan. Beberapa pembalap bahkan mampu menembus kisaran waktu 1 menit 46 detik. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Di Pro 2. Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di siang hari ini ya. Dan sudah masuk di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu nih dari tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.
1: 想要做人能懂 game 能懂

the game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai

0: membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Satu lagu dari dia featuring Tensi dengan Sensi, teman Pro 2. Di mana-mana kamu di jam 10 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dari Febrian. Febrian katanya pengen dengerin satu lagu dari Yung Kei yang judulnya Do You Think You Could Love Me. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Raim Laode dengan judulnya Ikro dari Vina. Vina katanya pengen dengerin Raim Laode ya. Oke, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Another one datang lagi dari Nadia. Nadia pengen dengerin Sabrina Carpenter dengan judulnya Busy Woman. Kalau begitu teman Pro 2, buat kamu masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

1.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Ada dari Randika. Randika pengen dengerin GAC dengan judulnya Bahagia. Iya, alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selanjutnya ada juga Lenny. Lenny pengen dengerin Rizky Febian dengan judulnya Malam Rawan. Boleh sekali, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya teman Pro 2. Another one juga datang dari Adivia. Adivia pengen dengerin Callum Scott dengan judulnya Die For You. Dan selanjutnya ada lagi nih dari Umu. Umu katanya pengen dengerin Budi Doremi dengan judulnya Ada Untukmu. Dan buat kamu teman berdua, masih ada 1 jam lagi nih untuk request lagu di Sate Siang sampai dengan jam 12 siang hari ini. Dan khusus di Pro 2 Hitlist, lagu-lagu dari tahun 2020 sampai dengan 2026 ya, bisa kamu request di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Balik lagi bareng BTV teman Pro 2 di Santai Siang, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini ada dari Bina. Bina katanya pengen dengerin It Gitaf dengan judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Tika pengen dengerin Zico yang featuring dengan Lilas, yaitu Duet. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Selanjutnya ada juga dari Regina. Regina pengen dengerin Roni Parulian dengan judulnya Tak Ada Ujungnya. Dan satu lagi ada dari Febrian. Febrian pengen dengerin Lady Gaga dengan judulnya Abracadabra. Alright teman Pro 2, masih ada sisa 20 menit lagi nih untuk kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Setelah gue dari Lady Gaga, Abracadabra, teman Pro 2, mana-mana kamu di jam 11 lepasan waktu 53 menit siang hari ini ya. Dan ini juga menjadi penghujung pertemuan kita di hari ini. Kalau begitu aku BTB dan tim teknik yang bertugas hari ini ada Hakim dan juga AJ. Pamit undur diri, see you and see you. Bye-bye teman Pro 2, happy weekend.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tanpa Cinta by Yofi Widianto dan juga Tiara Andini mengawali perjumpaan kita Taman Pro 2. Hai, selamat siang. Gimana kabar kamu di weekend ya, di hari Sabtu weekend pertama. Kalau besok nanti weekend kedua nih, hari Minggu nih ya. Semoga kabar kamu masih dalam keadaan yang sehat selalu ya, dan tentunya aman selalu. Aman aja, aman banget gitu kan. Tadi ada BTB yang udah nemenin kamu semua. Sekarang gua Nandu yang bakal nemenin kamu gantian nih sampai jam 7. Kayak biasa kita bakal melewati perjalanan segmen yang cukup panjang ya di jam-jam berikutnya. Tapi kita masih lanjut dulu di segmen Santai Siang ya. Kayak biasa juga di Santai Siang ini gua bakal kasih kamu update-update menarik. Soal apapun yang menarik bakal gua kasih ya. Mau itu seputar olahraga, entertainment, mau ke makanan, camilan, kulineran juga bakal gua kasih ya. Dan tentu aja kamu juga masih boleh banget kalaupun mau request-request lagu di siang hari ini ya, di siang weekend ini, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali ya jam-jam makan siang di weekend ini teman-teman Pro 2, gue mau kasih bahasan topik yang ini menarik banget ya, soal makanan. Tapi bukan makanan Indonesia, ini tuh makanan barat ya, makanan orang-orang bule ya teman-teman Pro 2, yaitu steak ya. Tapi bukan steak PS, kalau itu gak bisa dimakan. Steak drum juga gak bisa dimakan. Ini steaknya steak daging ya. Nah, yang mau gue kasih tahu ke kamu semua itu perbedaan antara steak yang rare, medium, sampai ke well. Dan mungkin banyak di antara kamu yang masih bingung ya, kira-kira perbedaannya apa sih? Terus kayak masing-masing tingkat kematangan itu punya keunggulan nggak masing-masing ya? Atau lebih enak tuh, lebih cocok buat orang Indonesia tuh yang kayak gimana gitu ya? Nah, jadi teman Pro 2, untuk tingkat kematangan rare, steak rare ini pilihan buat mereka-mereka nih yang menyukai daging itu dengan tingkat kematangan yang rendah ya, malah buat gue sih rendah banget ya. Dagingnya tuh yang berwarna merah itu beneran masih merah dan masih segar, dan katanya sih teksturnya tuh lembut ya, makanya cukup banyak peminatnya untuk steak yang rare ini di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kurang banyak ya. Karena Indonesia kan terkenal dengan makanan-makanan tuh yang mateng gitu ya. Nah, terus naik satu tingkat itu ada namanya medium rare, teman Pro 2. Nah, steak medium rare ini pilihan yang tepat banget buat yang suka daging dengan tingkat kematangan tuh yang sedang-sedang aja. Dagingnya sih masih sedikit merah ya di bagian dalamnya itu, teman Pro 2. Dan katanya juga sih ngasih rasa yang unik. Jadi kombinasi warna merah muda di bagian dalamnya sama coklat gitu ya, crispy brown keemasan gitu di bagian luar ini, bikin steak medium rare ini cantik sih secara look ya. Tapi lagi-lagi kayaknya kalau medium rare ini juga kayaknya nggak bisa dibilang nggak begitu banyak mungkin ya di Indonesia, karena ya masih terkesan mentah gitu loh tahun kedua. Apalagi warna daging itu kan masih merah ya. Dan next, naik satu tingkat lagi ada namanya itu medium. Nah, steak medium ini banyak yang bilang tuh sweet spotnya tahun kedua ya. Dia itu mateng, warnanya juga nggak terlalu merah ya, merah itu bukan merah banget tapi merah muda pink gitu. Dan ini banyak banget disukain lah tingkat kematangan ini ya, karena teksturnya tuh masih juicy tapi nggak terlihat mentah juga ya. Dan gue juga kalau beli beberapa kali steak daging ya, mau itu di Banten gitu, di luar Banten gitu ya, itu selalu pesannya yang medium karena enak banget, sweet spot buat gue ya. Ini selera aja ya teman-teman berdua. Next, yang terakhir tuh ada namanya tuh well done. Nah, ini dia, bagi sebagian besar orang Indonesia, steak well done mungkin pilihan yang paling umum ya. Dagingnya tuh bener-bener mateng sampai dalam, warnanya tuh coklat, dan emang secara tekstur sih agak kering ya, karena kan daging kalau dimasak terus secara menerus ya, apalagi dengan teknik-teknik ini tuh kayak dipanggang gitu ya, digoreng, dipanggang yang pakai minyak, itu akan alot teman produknya. Jadi jangan kaget kalau kamu pesan steak well done itu teksturnya agak susah buat dikunyah, agak kering gitu ya. Tapi walaupun tingkat juiciness-nya itu rendah dibandingkan tingkat kematangan lainnya, steak well done ini tetap banyak disukain ya, apalagi di Indonesia. Nah, kamu sendiri teman-teman dua, tim yang mana nih? Tim steak yang rare, medium rare, medium, atau well done?

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al-Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.

Balik lagi di Santai Siang dan masih di jam-jam makan siang, jam-jam bukan jam istirahat ya, soalnya kan lagi weekend. Lagi-lagi teman berdua gue bakal kasih kamu ini bukan hal sih, bisa bilang kayak referensi, rekomendasi mungkin pilihan ya. Cemilan-cemilan khusus buat kamu para pecinta manis, itu istilahnya apa ya? Sweet tooth atau sweet tooth ya? Jadi cemilan-cemilan ini bukan cuma dari negara Indonesia teman berdua ya. Dimulai ini dari cemilan manis asal negara Chili ya, namanya itu Cucufli ya. Ini cemilan manis yang populer karena kenikmatan rasanya itu. Bentuknya tuh mirip kalau gue lihat sih ini mirip tabung gitu, yang kayak mirip kue semprong teman berdua ya kalau kamu tahu. Tapi ini tuh diisi sama kayak coklat gitu ya. Udah pasti ini teksturnya bakal crunchy, manis ya, dan ringan juga untuk dikonsumsi, tapi jangan kebanyakan ya, karena kalau yang manis-manis kalau dimakan kebanyakan bahaya juga teman berdua ya. Jadi bisa mungkin jadi pilihan buat kamu, walaupun kayaknya di Indonesia ada gak sih yang jual kue ini, soalnya ini kan terkenalnya di Chili ya. Next ini, nah ini baru dari Indonesia teman berdua, namanya itu Serabi. Yes ya, ini menurut laman tasteatlas.com ya, ini tuh jajan pinggir jalan dari Indonesia yang terenak katanya teman berdua ya. Orang luar negeri ini nyebutnya tuh dengan pancake tradisional yang punya emang ukurannya lebih kecil ya daripada pancake modern yang kayak sekarang. Dibuat dari tepung beras, santan, sama kelapa parut ya. Serabi ini sih kalau dulu mungkin terkenal sama rasanya yang gurih ya, karena ya itu biasanya kelapa teman berdua, bahkan ada yang pakai topping telur kalau di daerah-daerah di Indonesia. Tapi sekarang Serabi udah gak ketinggalan zaman, banyak dikasih topping-topping berbagai varian rasa yang manis ya, kayak coklat, matcha gitu kan, tiramisu. Dan kalau gue lihat sendiri sih kayaknya udah mulai banyak yang jual ya si Serabi pakai topping yang emang kekinian kayak gitu ya. Dan yang ketiga, tahun kedua, atau yang terakhir, ini ada nama camilannya itu Don Durma. Itu cemilan, bentuknya itu es krim sih ya base-nya. Ini terkenal banget dan banyak disajikan di pinggir jalan di daerah Turki ya. Dan es krim ini terkenal karena penjualnya itu akan apa ya, memainkan sedikit atraksi gitu nih kalau lagi ada yang beli. Kamu harusnya pernah lihat ada misal orang Indonesia lagi ke Turki beli es krim tapi dijailin sama pedagangnya, mau diambil nggak bisa es krimnya. Diisengin terusnya sampai kayaknya pembelinya tuh bete ya. Nah ini kalau nggak salah es krim ini tuh agak beda dari es krim kebanyakan karena dia tuh punya tekstur yang lebih padat teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau mencoba sensasi makan es krim yang beda, Don Durma ini bisa jadi pilihan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: tu ve.
1: Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Oke, gak kerasa banget. Dan nanti di jam 2 nih, Taman Pro 2 ya, sampai jam 3. Dari jam 1 sampai jam 2 maksudnya. Ini gue tetap masih kasih kamu update menarik, tapi bukan soal makanan lagi, bukan camilan, bukan steak medium rare lagi ya. Tapi soal update seputar dunia olahraga Indonesia maupun mancanegara Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang nungguin banget kabar terbaru mungkin dari atlet favorit kamu, stay tune di sini aja.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans siswa.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Oke, tamu kedua, kita buka ya kabar seputar olahraga dengan kabar yang cukup membanggakan nih ya dari kiper timnas Indonesia Emil Audero yang jadi bintang laga FIFA Matchday kontra Oman dan terpilih sebagai Man of the Match nih ya. Penampilan gemilang ini membantu skuad Garuda meraih kemenangan cukup telak yaitu 3-0. Laga Indonesia versus Oman ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Dan cetakan gol Indonesia itu datang dari Justin Hubner oleh Romani dan Ragnar Oratmangun ya. Namun selain kontribusi dari para penyerang atau lini depan, hadirnya Emil Audero yang juga tampil solid ya di bawah Mister Gawang, kiper berusia 29 tahun itu sukses mencatat 4 penyelamatan tanpa kebobolan 1 poin pun.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Rata 1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih lanjut ngomongin soal kabar-kabar terbaru dunia olahraga ya. Ini ada sesuatu yang menarik banget tahun Pro 2 ini dari timnas Norwegia ya, nih ya, yang dia menyambut Piala Dunia itu dengan cara yang beda banget pokoknya. Jadi nih tim nasional Norwegia ini lagi mencuri perhatian lewat sesi pemotretan tim ya, dengan konsepnya itu bukan sport, bukan olahraga kayak biasa, tapi konsepnya Viking, tahun kedua atau Viking ya, menjelang Piala Dunia 2026. Dan foto ini menampilkan para pemain itu make kostum dan atribut khas prajurit Viking ya, Viking Norwegia. Tahun kedua galak banget pokoknya kelihatannya ya. Ditambah kalau gue lihat ini backgroundnya tuh kayak laut atau danau, ditambah kayak pemandangan pegunungan, lembah. Wah ini cakep banget sih tahun kedua, kayak lihat poster film jadinya ya. Dan laporan media Spanyol bilang kalau ide ini tuh terinspirasi dari Erling Haaland ya, yang sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan proyek yang serupa. Erling Haaland itu yang strikernya di Manchester City ya tahun kedua. Nah jadi Erling Haaland waktu itu pernah pakai baju zirah gitu sambil pegang perisai khas Viking. Nah dari situ menginspirasi tim Norwegia nih ya. Waduh keren banget nih. Kalau kamu mungkin search di Google gitu ya, pasti setuju sama gua nih. Ini fotonya tuh serem iya, karena Viking, cantik juga iya, keren juga iya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Oke, Taman Pradua sebentar lagi di jam 2 sampai jam 4 ya, jam 4 sore hari ini. Siang sih. Kamu bakal diajak seru-seruan bareng Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 RRI Banten ya. Jadi buat kamu yang nungguin banget, yang kepo nih kira-kira penyanyi musisi favorit kamu itu masuk list enggak nih, masuk top chart enggak, atau posisi keberapa, 3 besar kah, 2 besar, atau malah jadi juaranya nih, jadi top satunya gitu kan. Di sini aja ya Taman Pradua sebentar lagi nih.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, kita ketemu lagi di chart yang paling ditunggu-tunggu setiap akhir pekan di Indonesia Top 20 Pro FM Banten hari Sabtu ini di tanggal cantik 66 ya teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan aku bakal kasih tahu kamu lagu-lagu yang ada di Top 20 Pro FM Banten. Ada yang turun, ada yang naik, ada juga yang harus keluar dari chart teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

featuring Fabio Azhar dengan lagu Cinta Kita. Kolaborasi dari Topati dan juga Fabio Azhar ini sukses sih ya, ngasih warna yang berbeda di chart kita. Dan di minggu ini mereka harus keluar Tomo Pro 2. Walaupun harus keluar chart, tapi lagu mereka masih bisa kamu dengerin dan bisa kamu request juga di Prodeo FM Banten. Langsung aja kita mulai Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten dari posisi ke-20. Masih ditempatin sama musisi cewek yang baru aja perform di Java Jazz 2026 setelah sempat absen di acara Java Jazz tahun lalu, teman-teman Pro 2. Ini dia, Mahalini dengan lagu Bermimpi.

17 minggu ini ada lagu Bersenja Gurau dari Raim Laude. Kalau biasanya Raim nih bikin lagu yang ngebikin kita galau dengan elegan teman pro 2, kali ini teman saya lebih hangat dan juga santai. Cocok didengerin sambil nongki-nongki sore, sambil kamu duduk-duduk santai teman pro 2.

posisi selanjutnya minggu ini ada pendatang baru alias new entry kita di minggu ini dan langsung di posisi ke-18. Ada Gloria Jessica dan juga ada Govinda yang menghadirkan lagu tentang dilema hati yang mungkin relate sama kamu teman Pro 2. Tentang kepedihan seseorang yang harus menerima kenyataan kalau dia mencintai seseorang yang ternyata hatinya juga untuk orang lain teman Pro 2. Ini dia Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua.

Minggu lalu ada dia featuring Indakus dengan lagu Malu Malu. Lagu ini nih lucu banget sama Pro 2 karena punya vibes yang ih gemes deh. Jadi ini tuh kayak tentang seorang ekstrovert yang mencoba PDKT sama si introvert sama Pro 2. Sementara si introvert nih bereaksinya dengan malu-malu, tapi sebenarnya menyimpan rasa. Jadi tuh kayak ngeliatnya ih gemes banget.

Di posisi ke-16 masih sama dari minggu lalu juga. Di posisi ini ada Solon Seven dengan lagu Sederhana. Ternyata teman Pro 2, fun fact-nya, lagu ini terinspirasi dari kehidupan personal para personilnya yang bersahaja itu, teman Pro 2. Lagu ini juga ngajak kita untuk hidup secukupnya dan gak mudah terjebak dengan gaya hidup yang berlebihan. Jadi, sederhana aja.

drastis dari posisi 9 ke posisi 15 minggu ini, Tom Pro 2. Ada lagu yang ear catching banget dan kamu sering banget denger lagu ini, Tom Pro 2. Ada dia dengan lagu EA.

ke-14, ada musisi cantik yang sebentar lagi ngerilis album baru. Karena dari minggu kemarin tuh udah ngasih spoiler banyak banget di Instagramnya Tolong Pro 2 tentang lagu-lagu yang bakal ada di albumnya. Dan foto-foto spoilernya pada cakep-cakep banget, sumpah. Ini dia Gea Indrawari dengan lagu Seribu Kali.

Di posisi ke-13 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh, di mana lagu ini menghadirkan Iqbal Ramadan sebagai model video klipnya, teman Pro 2. Dan lagu ini tentang rabun jauh, bukan cuma soal mata sih, tapi tentang perasaan juga ternyata. Kadang kita tidak bisa melihat seseorang secara nyata, tapi hati tetap bisa ngerasain kehadirannya. Lirik lagunya simple, tapi emosinya tuh kerasa nyata banget dan deket dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya nggak sih, teman Pro 2?

Naik 3 peringkat ke posisi 12 minggu ini ada Eno featuring Ariel Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Aku tuh kalau dengerin lagu ini suka tiba-tiba merenung aja gitu tuh Om Pro 2, karena aku ngerasa lagu ini bukan sekedar alunan akustik biasa, tapi tuh sebuah storytelling yang kuat banget karena ada beberapa metafora dan juga pesan mendalam yang terselip di lagu ini dan juga di liriknya tuh Om Pro 2.

sekarang kita ke posisi 11. Ada It Gitov dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Ya, kamu tahu teman Pro 2? It Gitov dikenal dengan lirik-lirik puitisnya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan lagu ini nih kayak pengingat kalau kadang yang kita butuhin tuh bukan payung, tapi seseorang yang mau nemenin kita di saat hujan cobaan datang ya teman Pro 2. Jadi siapa nih yang jadi support system kita? Sudah.

ketemu di Indonesia Top 20 Prodi FM Banten. Dan sebelum masuk ke Top 10, kita rekap dulu nih lagu-lagu yang ada di posisi ke-20 sampai ke posisi 11 teman Pro 2. Di posisi ke-20 ada Mahalini dengan lagu Bermimpi. Di posisi ke-19 ada Raim Lode dengan lagu Bersenja Gurau. Di posisi ke-18 new entry kita ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua. Di posisi ke-17 ada lagu Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi ke-6 ditempati oleh Salon 7 dengan lagu Sederhana. Di posisi ke-15 ada Dia dengan lagu EA. Di posisi ke-14 ada Gia Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Di posisi ke-13 ada lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-12 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Dan di posisi ke-11 ada It Gitaf dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Sekarang kita masuk ke top 10 teman Pro 2, ada siapa aja? Langsung aja di posisi ke-10. Naik 3 peringkat dari minggu lalu, ada Raim Laude dengan lagu Ikro. Raim tuh selalu menghadirkan karya yang ada pesan dan juga refleksinya ya teman Pro 2. Ikro ini secara harfiah bisa dibilang artinya bacalah. Jadi lewat karya ini, lewat lagu ini, Raim tuh ngajak kita untuk lebih peka dalam melihat kebesaran Tuhan melalui fenomena alam di sekitar teman Pro 2. Jadi membaca itu gak cuma terbatas pada teks aja, tapi juga bisa merenungkan keberadaan diri manusia sendiri. Lagu ini juga jadi pengingat untuk kita biar tidak terjebak dalam kesombongan semu teman Pro 2 selama menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi maknanya dalam banget.

selanjutnya naik ke posisi 9 minggu ini, ditempati oleh Bara Suara dengan lagu Terbuang Dalam Waktu, teman Pro 2. Lagu ini jadi salah satu lagu yang dinilai sukses membangun suasana hati penonton waktu kamu nonton film Sore Istri Dari Masa Depan sepanjang kamu nonton filmnya, teman Pro 2. Karena pemilihan lagu Terbuang Dalam Waktu ini menegaskan pesan kalau cinta yang diperjuangkan juga punya batas waktu. Ternyata waktu ini juga jadi simbol penjaga dan juga pengingat bahwa sekuat apapun seseorang mempertahankan cintanya, pada akhirnya akan tiba masa untuk melepaskan, teman Pro 2. Jadi ya kadang cinta tidak selalu berakhir bahagia, kadang harus diakhiri dengan merelakan atau juga melepaskan, teman Pro 2.

Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Lagu ini bikin kita mikir ada di sebuah fase dalam hubungan yang tidak ditandai oleh pertengkaran besar atau perpisahan dramatis, tapi datang perlahan, nyaris gak kerasa, sampai suatu hari, dua orang yang dulu saling menggenggam, sekarang jadi asing dalam diam. Kok jadi tiba-tiba puitis gini sih ya? Apa karena pengalaman pribadi? Aduh, enggak deh ya, bercanda ya Tom Pro 2. Jadi, ya semacam itulah ya Tom Pro 2 nuansa yang dihadirkan dalam lagu ini. Ini dia, Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu.

kita ke posisi 7, ditempati oleh Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini jadi salah satu lagu yang paling dikenal dari Nadif Basalamah, dan lagu ini juga masuk ke dalam full album debutnya yang bertajuk Nadif yang resmi dirilis di tahun 2025. Dan lagu ini juga viral banget di media sosial ya, khususnya di TikTok, karena banyak banget konten-konten yang pakai lagu ini sebagai sound content video atau foto yang menggambarkan kerinduan. Kamu salah satunya gak sih, teman Pro 2?

Next di posisi ke-6 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Di sini Bernadia kembali menggandeng Petra Sihombing sebagai produser musik yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam track penutup album debutnya Temam Pro 2. Dan lagu ini jadi salah satu lagu yang bernuansa lebih hangat dan juga ceria, yang berbeda dengan lagu-lagu Bernadia sebelumnya.

Ngobrol 2 di posisi kelima minggu ini. Kalau biasanya lagu romantis identik dengan konten bucin, kayaknya ini nggak berlaku di lagu Senja Sudut Kota milik Samuel Cipta deh ya. Karena sejak dirilis, lagu ini nih rame banget jadi soundtrack untuk para single, para jomblo, ini untuk berjalan-jalan menikmati romansa dengan dirinya sendiri. Dan lucunya, Samuel nih awalnya bikin lagu ini biar kita-kita ini bisa nemuin cinta walau lagi sibuk. Tapi ternyata ada yang punya interpretasi lain sama Pro 2. Dan Samuel sendiri bilang dia ini sangat senang ya, ternyata lagunya ini bisa dipakai sama kita-kita untuk menemukan romansa dengan diri sendiri sama Pro 2.

Selanjutnya turun ke posisi 4 minggu ini, ada musisi yang baru aja main film horror fantasi, siapa lagi kalau bukan Sal Priyadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Minggu ini turun ke posisi 4, tapi gak apa-apa karena masih banyak yang request lagu ini tuh Om Bro 2. Jadi ini dia Sal Priyadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

nasional. Dan di akhir tahun 2025, Topati ini melakukan aransemen ulang dan berkolaborasi dengan Nadif Basalamah untuk mengisi bagian vokalnya Tomang Pro 2. Karena Topati itu ternyata penasaran gimana sih kalau lagu ini di aransemen ulang dan dinyanyiin dengan musik generasi sekarang. Jadilah muncul kolaborasi lintas generasi ini Tomang Pro 2.

ke posisi 3 minggu ini ditempati oleh Topati featuring Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Lagu ini pernah terkenal banget di tahun 2003 dan dinyanyiin sama Marcel. Ini jadi lagu galau.

2 minggu ini ada new pusat dunia alias NPD dengan lagu Sempurnanya Aku yang jadi runner up minggu ini. Lagu yang super duper pede banget ini bikin terngiang-ngiang terus di otak kita ya teman Pro 2. Scroll HP sedikit ada lagu ini, jalan-jalan ada lagu ini. Jadi gak heran sih kalau banyak banget yang request lagu ini di Pro 2 FM Banten teman Pro 2.

sekarang jadi runner up. Kira-kira siapa yang ada di posisi pertama minggu ini menggantikan mereka, teman berdua? Sebelum aku kasih tahu, kita rekap dulu nih lagu yang ada di posisi ke-10 sampai posisi 2 minggu ini, teman berdua. Di posisi ke-10 ada Raim Laude dengan lagu Ikro. Di posisi ke-9 ada Bara Suara dengan lagu Terbuang Dalam Waktu. Di posisi ke-8 ditempati oleh Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-7 ada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Di posisi ke-6 ada Benadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-5 ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Di posisi ke-4 ditempati oleh Sal Priyadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi ke-3 ditempati oleh Topati featuring Nadif Basalama dengan lagu Semusim. Di posisi kedua alias runner-up kita minggu ini ada New Pusat Dunia atau NPD dengan lagu Sempurnanya Aku. Dan

Banten minggu ini, Tomo Pro 2. Kongres untuk nikah ya, dengan vokalnya yang khas dan lagunya yang penuh makna yang jadi juara minggu ini. Jadi sekali lagi, kongres untuk nikah yang ada di posisi pertama minggu ini.

0: udah hampir 1 jam aku nemenin kamu di Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten nomor 2. Gimana? Musisi kesayangan kamu yang kamu request ada di chart atau enggak? Kalau belum ada, perbanyak lagi requestnya di Prodeo FM Banten nomor 2. Atau mungkin kamu pengen musisi kamu ada di posisi pertama? Ya, perbanyak request aja ya nomor 2. Ajakin semua orang yang kamu kenal, komunitas kamu, pokoknya ajakin semuanya untuk request di Prodeo FM Banten. Dan jangan lupa juga untuk install aplikasi RRI Digital di gadget kamu.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodeo FM Banten.

0: Special thanks untuk kamu teman Pro 2 yang udah banyak request di Pro 2 FM Banten. Jadi, aku Sarga Nevi cabut dulu dari Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten minggu ini dan happy weekend teman Pro 2.
1: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di akhir pekan waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten bareng aku BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum mulai teman Pro 2, ada satu lagu yang harus meninggalkan chart di minggu ini. Out of chart minggu ini adalah BTS dengan 2.0. Setelah beberapa pekan bertahan di jajaran top 20 internasional, lagu yang menjadi bagian dari album Arirang ini akhirnya harus keluar dari chart di minggu ini. Alright, langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan...

Atas teman Pro 2 New Entry minggu ini ada Ella Langley dengan Choosing Texas. Lagu ini lahir dari cerita unik saat sesi penulisan lagu bersama Miranda Lambert, di mana ide utama yang muncul setelah Miranda menceritakan pengalaman lucu ketika berkendara bersama seekor kanguru peliharaan dan lolos dari tilang polisi. Kalimat "She's from Texas, I can't tell" kemudian menjadi inspirasi hook lagu ini. Dan menariknya, Miranda Lambert juga terlibat sebagai penulis, produser, sekaligus

ada Sienna Spira dengan The Visitor. Sienna mengaku membutuhkan 9 kali percobaan penulisan untuk menemukan bentuk lagu yang tepat. Inspirasi judulnya datang dari sebuah pameran seni bernama The Visitor. Meski terdengar seperti lagu tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, Sienna menyebut lagu ini sebenarnya merupakan refleksi tentang ketakutan akan kehilangan dan ketidakkekalan hidup.

0: Naik dua tingkat teman Pro 2 Nona dengan Rollerblade berakhir di posisi ke-11.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu.

Ngobrol 2, sebelum aku umumkan posisi ke-10, kita recap dulu ya posisi 20 sampai dengan posisi ke-11. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di posisi ke-19 ada Sienna Spira dengan Die on This Hill. Di posisi ke-18 ada Ella Ling Lei dengan Choose in Texas. Di posisi ke-17 ada Somber dengan Homewrecker. Di posisi ke-16 ada Justin Bieber dengan Daisies. Di posisi ke-15 ada Folded by Kehlani. Di posisi ke-14 ada The Visitor by Sienna Spira. Di posisi ke-13 Ordinary by Alex Warren. Di posisi ke-12 Where's My Husband by Ray. Dan di posisi ke-11 ada Rollerblade by Nona. Sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 minggu ini teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Di posisi ke-6 teman pro 2 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Lagu ini mengusung warna disco pop dan pop soul dengan sentuhan funk yang kuat. Kesuksesannya juga menjadi penanda kembalinya dominasi Bruno Mars di puncak

Teman Pro 2, sebelum aku umumkan siapa yang menjadi number one di minggu ini, kita recap dulu ya posisi ke-10 sampai posisi ke-2. Di posisi ke-10 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ovilia. Di posisi ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ke-5 ada Pink Panthers featuring Zara Reson dengan Stateside. Di posisi ke-7 ada Ella Langley dengan Be Her. Di posisi ke-6 Bruno Mars dengan I Just Might. The top 5 is Swim by BTS. The top 4 is Man I Need by Olivia Dean. The top 3 is Dracula by Tame Impala featuring Jennie. And the top 2 is Risk It All by Bruno Mars. Dan sekarang teman Pro 2, saatnya aku umumkan the winner top 20 internasional Pro 2 FM Banten minggu ini adalah Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Lagu ini semakin mempertegas dominasi Olivia Rodrigo di industri musik global. Untuk mendukung perilisannya, Olivia bahkan merilis 6 versi sekaligus. Mulai dari versi original, akustik, speed up, slow down, instrumental, hingga a cappella. Menariknya, sehari setelah dirilis resmi, Olivia langsung membawakan lagu ini secara live untuk pertama kalinya di panggung Coachella 2026 sebagai tamu kejutan dalam penampilan Addison Rae.

International Prodo FM Banten minggu ini bareng aku, BTB. Terima kasih untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu, teman Prodo 2, yang selalu setia mendengarkan dan mendukung musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa untuk request lalu musik favorit kamu supaya masuk di top 20 internasional ya, teman Prodo 2. Dan juga terima kasih shout out untuk tim yang bertugas minggu ini. Our music editor Alfi Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your lovely announcer BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri, teman Prodo 2. Dengerin terus Prodo FM Banten dan happy weekend.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Gak kerasa banget teman perdua, tadi kamu udah ditemenin ya sama segmen Top 20 Chart Indonesia dan juga internasional. Gimana penyanyi favorit kamu masuk chart berapa nih, masuk posisi keberapa, naik, turun, atau malah di situ-situ aja? Tapi tenang aja, karena Top 20 bakal ada tiap minggunya, jadi chart itu nggak pasti ya, bisa berubah-berubah teman perdua. Dan kali ini kita langsung masuk ke segmen Sore Ceria, yang dimana segmen ini segmen yang chill abis buat kamu ya, apalagi di weekend yang mau sharing-sharing cerita, mungkin kamu lagi ngapain nih, lagi liburan kemana, lagi healing kemana, sama siapa, boleh banget. Selain gua bakal puterin lagu-lagu yang seru juga ya, jadi kamu boleh langsung kirim requestan lagu kamu dan juga cerita sore kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Lagu baru di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi di Sore Ceria Taman Pedua, dan kali ini ada kabar yang cukup bikin kita kaget ya, dari festival WeverseCon Festival 2026 Taman Pedua. Kabar ini datang dari Kim Chaewon yang dipastikan tidak akan tampil bersama Les Seraphim dalam ajang WeverseCon Festival 2026 akhir pekan ini atau minggu ini. Keputusan ini diambil setelah tim medis menyatakan dirinya itu bisa dibilang kayak masih butuh waktu istirahat tambahan lagi Taman Pedua untuk pemulihan yang benar-benar penuh gitu ya. Sebelumnya di bulan Mei kemarin, Taman Pedua Source Music ini ngumumin kalau Kim Chaewon itu menghentikan sementara aktivitasnya. Langkah itu dilakukan gitu ya, setelah Kim Chaewon ini menjalani perawatan akibat sakit di bagian leher ya, nyeri, dan mendapat anjuran untuk resting atau istirahat ya. Agency ini ngejelasin juga Kim Chaewon ini udah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis ya terkait kondisinya itu. Setelah evaluasi dilakukan, tim medis ini minta sang idola memantau proses pemulihan sambil berfokus beristirahat, dan Source Music memberikan update terbaru mengenai kondisi kesehatan Kim Chaewon ya di hari Jumat kemarin. Agensi bilang proses pemulihannya menunjukkan kemajuan yang positif, yang baik dalam beberapa waktu terakhir.

0: kejuaraan besar yang lahir dari Tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Alright, tahun kedua masih di sore ceria dan ini udah masuk jam-jam penghujung sore hari ini. Gimana kabar kamu, tahun kedua di jam 16:48 menit nih, sebentar lagi jam 5. Kamu udah pulang belum atau masih nongkrong di tempat coffee shop favorit kamu? Atau kamu lagi wisata-wisata healing-healing bareng keluarga gitu ya? Gak mau pulang, maunya nginep di luar rumah, ya udah suntuk gitu ya, maunya keluar terus pokoknya. Tapi tahun kedua, apapun aktivitas kamu, ya mudah-mudahan kamu tetap happy ya di sore hari ini. Lagi dan lagi teman Pre2, ada kabar yang cukup menarik ini, tapi cukup penting juga sih ya. Ini dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky nih, yang baru-baru ini mengusulkan pertemuan ya tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, teman Pre2. Tentu aja langkah ini tuh bisa dibilang kayak upaya baru untuk mengakhiri perang ya yang udah berlangsung lebih dari 4 tahun, tahun Pro2. Dan melansir dari BBC News, usulan ini disampaikan lewat surat terbuka yang ditunjukin langsung kepada Putin, tahun Pro2. Dalam surat itu, Zelensky menyatakan bahwa perdamaian itu katanya hanya dapat dicapai melalui dialog langsung antara Ukraina dan juga Rusia. Ia juga menilai tidak tepat jika hanya menunggu perhatian Amerika Serikat kembali terfokus pada perang di Eropa. Menurutnya, upaya mencari perdamaian ini harus terus dilakukan walau Washington saat ini banyak disibukkan ya sama perkembangan situasi di Timur Tengah, lebih tepatnya di Iran sana. Zelensky juga, teman Pre2, menyerukan gencatan senjata penuh ya selama proses negosiasi itu berlangsung. Tapi usulan ini sebelumnya telah ditolak ya sama Presiden Putin, dan Presiden AS Donald Trump ini menyambut baik kemungkinan pertemuan kedua pemimpin itu dan mengatakan langkah ini dapat membantu mengakhiri perang atau konflik yang emang udah lama banget terjadi, 4 tahun, tahun Pre2. Kremlin mengonfirmasi telah menerima surat dari Zelensky juga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Udah jam 5 dan kita sedikit bergeser nih, teman Pro 2, di ke sore ceria Hit Shuffle. Dimana di Hit Shuffle ini kamu boleh banget ya request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai 2020, bebas teman Pro 2 ya. Siapa tahu juga kamu mungkin mau apa ya, sedikit throwback, sedikit flashback gitu ya, dengerin lagu-lagu di tahun-tahun itu dari musisi-musisi, penyanyi-penyanyi favorit kamu ya. Karena kalau ngomongin lagu hits di tahun 2015 sampai 2020 itu banyak banget ya teman Pro 2, banyak trennya juga, banyak musik-musik yang boomingnya juga. Jadi langsung aja request ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rr_pro2banten.

0: sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman Brodol Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodol Banten.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000

Oke, kita masih lanjut di segmen Hit Shuffle ya, sore ceria dan makin senja, makin sejuk, makin adem teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin hari ini lagi nungguin ya, sambil rebahan, sambil di halaman rumah, di teras, sambil ngopi gitu ya, nungguin update terbaru dari dunia olahraga. Ini ada kabar yang pas banget, baru banget datang teman Pro 2 ya. Kabar ini datang dari Tottenham Hotspur yang udah konfirmasi penanda tanganan Andrew Robertson ya, dengan status bebas transfer setelah kontraknya ya di Liverpool itu berakhir di 30 Juni gitu ya. Dan iya, katanya bakal menjadi pemain penuh Tottenham pada 1 Juli ya teman Pro 2. Tottenham sendiri sedikit info gagal mengontrak Robertson dengan harga murah saat jendela transfer musim dingin. Kesepakatan ini bergantung pada Spurs bertahan di Premier League musim 2026-2027. Robertson sendiri juga dia sempat ngasih pesan ya ke penggemar Tottenham dari camp timnas Skotlandia. Katanya, "Saya tidak sabar bermain untuk kalian, tidak sabar bertemu kalian, tidak sabar bermain di stadion untuk pertama kalinya." Di sisi lain, pelatih Roberto De Zerbi ini memuji Robertson sebagai sosok yang apa ya, mungkin ngebawa kualitas teknis, pengalaman, leadership, mentalitas yang luar biasa juga buat tim gitu ya. Berarti Robertson ini bisa bilang sosok yang punya pengaruh cukup besar ya, bukan cuma di lapangan hijaunya tapi di backstage-nya pun ini ngebawa energi positif lah gitu ya ke rekan-rekan timnya. Robertson meninggalkan Liverpool dengan rekor 14 gol dan 69 assist dalam 378 penampilan di semua kompetisi serta memenangkan 9 trofi besar termasuk Premier League dan Liga Champions.

0: sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
3: Hit shuffle.
4: Every day I'm shuffling.
5: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Tadi kita udah sama-sama juga dengerin ya kumandang azan, dan buat kamu mungkin yang belum sempat buat menunaikan ibadah sholat maghrib, gak apa-apa, tenang aja, relax aja, masih ada waktu ya. Jadi gak usah buru-buru kalau kamu masih di jalan, pelan-pelan aja sambil nyari musholah atau masjid terdekat ya, atau di rumah juga boleh banget ya buat menunaikan ibadah sholat maghrib. Atau buat kamu mungkin yang malam ini, ya ini udah malam apa masih sore nih? Buat kamu mungkin yang sore ini ya, di penghujung sore ini udah nyampe rumah, ya harusnya sih kamu sekarang udah relax, udah tiduran, udah scroll HP lagi sambil dengerin gua siaran gitu ya. Dan kali ini gua mau sedikit update dulu seputar kondisi cuaca tahun 2022, karena siapa tahu kamu malam ini mau keluar-keluar, mau keluyuran, mau keliling-keliling gitu ya. Jadi semoga informasi ini ngebantu kayak gitu. Untuk daerah Pandeglang tahun 2022 ini diprediksi bakal berawan. Lebak juga berawan, sama Tangerang dan Serang sama berawan juga. Kota Cilegon juga berawan, dan terakhir kota Tangerang Selatan juga berawan. Yay, berarti hari ini harusnya aman banget buat kamu yang mau nongkrong-nongkrong ya, sampai larut malam menghabiskan waktu weekend ya, mau santai-santai, mau melupakan dulu nih urusan dunia, urusan kerjaan. Dan buat kamu yang mau tahu lebih detail ya, daerah-daerah Banten lainnya, mungkin karena gak bisa gue sebutin satu-satu ya, banyak banget tahun 2022 daerah di Banten, kamu langsung aja bisa kunjungin website nya bmkg.go.id.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

100,6 Pro 2 teman-teman, terbaik kamu. Siapa di antara kamu yang sekarang udah lapar banget nih teman Pro 2? Ini ada kabar yang bisa bikin kamu happy nih warga Banten. Walaupun ini ada event, tapi bukan di Banten sih eventnya ya. Tapi seenggaknya ini bisa jadi obat buat kamu mungkin yang sekarang lapar terus pengen banget sama burger gitu, lagi ngidam. Karena weekend ini jadi surganya para pecinta burger kayaknya teman Pro 2. Presiden Burger Indonesia ini julukannya alias Aldi Taher ya, ini bikin event bareng Grab ya, Puas Food Market tajuknya ya, khusus buat brand-brand burger. Di tanggal 5 sampai 7 Juni berarti sekarang udah berjalan ya, sampai besok doang nih berarti teman Pro 2, di Cilak Sudirman Jakarta. Nah, sedikit info sebelumnya, selain punya personality yang unik dan nyentrik ya Aldi Taher, dia ini emang dikenal dengan apa ya, bisa dibilang kepribadiannya, personanya lah yang burger banget nih sejak bikin Aldi's Burger itu ya, kayak yang kita juga tahu teman Pro 2, yang promosinya sih konsepnya beda dari yang lain gitu ya. Event bernama Festival Burger Dunia ini kabarnya bakal dihadirin sama berbagai merek brand burger yang ada di seluruh Indonesia. Dari brandnya Aldi sampai banyak banget, pokoknya gak bisa gue sebutin satu-satu gitu ya, saking banyaknya. Dan tentu aja di event ini bukan cuma burger teman-teman, tapi ada juga sajian-sajian lain ya, dari minuman, makanan ringan sampai ke dessert, buat ngelengkapin experience nih makan burger di sini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di sore ceria yang makin gelap Taman Pro 2 ya. Kalau tadi ada kabar yang bisa jadi obat buat kamu yang kangen sama kabar terbaru Aldi Taher yang sekarang udah bikin event ya. Tahu-tahu bikin event aja kan. Nah, ada lagi nih obat buat kamu yang kangen sama karya-karya terbaru dari Disney Studios, karena setelah sempat merilis cuplikan yang dia tuh berfokus di Scrat ya di April lalu, ini film Ice Age Taman Pro 2 ya, series Ice Age kini resmi merilis teaser perdana Nah lagi nih Ice Age Boiling Point, dan film ke-6 Waralaba Ice Age Movie ini kembali menghadirkan beberapa karakter. Ada Manny, ada Sid, Diego, Ellie, Buck, Scrat yang udah di-spilled kemarin gitu ya, Baby Scrat, Crash, dan Eddie, dan dalam petualangan baru bersama Dinosaurus Taman Pro 2 ya, disutradarai oleh Duncan John. The Ice Age Adventure of Buck Wild, film ini akan membawa kawanan ikonik ini lagi ya, menjelajahi wilayah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sama kayak judulnya ya, bisa dibilang tajuknya sih itu kan. Jadi mungkin ini bisa dibilang kayak art baru kali ya, tempatnya baru, dan siapa tahu nanti ketemu tokoh-tokoh baru lagi selain yang udah di-spill kayak gitu ya Taman Pro 2. Dan Ice Age Boiling ini, Boiling Point, dijadwalin bakal tayang di bioskop. Masih lama banget sih. Itu mulai tanggal 5 Februari 2027. Jadi diantara kamu Taman Pro 2, siapa yang kangen nih ngelihat chaosnya lagi, melihat kekacauan Manny, Sid, Diego, dan juga Scrat.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ini nih mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbak.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya mbah.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Sebuah persembahan dari Zen dengan judul Better, taman kedua menutup perjumpaan kita di hari ini, tanggal 6 Mei. Abis ini bakal ada Rama yang jadi teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu sampai larut malam. Ya, thank you banget yang udah request lagu, thank you juga mungkin yang udah kirim-kirim. Gak ada sih, gak ada yang titip salam ya, request lagu doang. Jangan lupa buat dengerin terus Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita bakal siap nemenin kamu dari subuh sampai larut malam ya. Dan buat kamu mungkin yang rasa hari ini berat, curhatin aja ke Rama, nanti kamu bakal langsung masuk ke segmen Jaga Malam. Segmen yang pas banget buat kamu cerita-cerita dan juga curhat-curhat ya. So thank you for listening and bye-bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Informasi pertama, teman perdua Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya memperkenalkan Wolfsai, aplikasi keamanan cyber berbasis AI karya anak bangsa sebagai bukti kapasitas Indonesia di industri teknologi global. Keamanan cyber ditegaskan sebagai fondasi utama transformasi digital guna melindungi data, mendukung ekonomi digital, dan menjaga keberlanjutan usaha sektor ekonomi kreatif.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Taylor Swift merilis video musik I Knew It, I Know You yang merupakan kontribusi untuk film Toy Story 5 dengan video sepenuhnya berisi cuplikan film dan berfokus pada karakter Jessie. Lagu tersebut dirilis ke layanan streaming pada tengah malam dan didukung promosi Swift melalui unggahan foto masa kecilnya.

Informasi terakhir, teman Pro 2 Matthew Baker mengaku terharu setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior saat mengalahkan Oman 3-0 di Jakarta. Selain menjalani debut, Baker juga bangga mencatatkan rekor bersejarah dan berterima kasih kepada John Herdman atas kepercayaan yang diberikannya. Usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya seperti biasa akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru. Dan kurang lebih kita akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 6 Juni 2026 di Sabtu malam. Malam minggu ya, kira-kira malam minggunya pada kemana nih? Adakah yang keluar ngopi-ngopi atau mungkin di rumah aja sambil mendengarkan Pro 2 Banten? Itu pilihan yang tepat banget ya teman Pro 2. Karena banyak sekali obrolan pada malam hari ini teman Pro 2, dari jam 7 sampai jam 8 malam akan ada Distrik Domestik, sebuah segmen baru yang akan ngebahas dunia musik, tentunya musik lokal ya, dari sisi yang mungkin jarang kelihatan di permukaan selama 1 jam ke depan. Lanjut lagi dari jam 8 sampai jam 9 malam teman Pro 2, Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu. Dan jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Sambil jaga malam hari ini dengan banyak sekali obrolan, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di Distrik Domestik Teman Pro 2. Anyway, Rama mau ngucapin selamat datang di Distrik Domestik, sebuah segmen baru yang akan ngebahas dunia musik kali ya, dari sisi yang mungkin jarang kelihatan di permukaan selama 1 jam ke depan. So, Teman Pro 2, Distrik Domestik akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kalau kamu misalkan punya band nih yang mungkin merilis sebuah karya atau lagu, jangan lupa kirim lagu kamu beserta press release-nya ya, lewat Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan kalau ngomongin seputar musisi independen Teman Pro 2, kadang mirip kayak main game mode hard gitu ya. Emang seru sih, bebas juga, tapi emang tantangannya luar biasa sulit ya. Banyak orang menganggap musisi independen itu enak karena nggak terikat label. Mau bikin lagu apa aja bebas, mau rilis kapan aja juga bebas. Mau bikin konsep yang nyeleneh juga bebas ya. Tapi yang sering nggak kelihatan adalah semua kebebasan itu datang bersama tanggung jawab yang besar. Mereka bukan cuma jadi penyanyi atau pemain musik aja Teman Pro 2, mereka juga merangkap nih, biasanya jadi manajer, jadi tim promosi, editor konten, mungkin juga admin sosial media, sampai kadang jadi kurir merchandise-nya sendiri ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat ada musisi yang pagi bikin lagu, siangnya bikin poster acara, atau sorenya upload konten TikTok, tiba-tiba malamnya latihan band lagi, itu bukan karena mereka hiperaktif Teman Pro 2, itu karena memang semua harus dikerjakan sendiri. Belum lagi kalau ngobrolin seputar pendapatan Teman Pro 2, banyak musisi independen yang harus punya pekerjaan sampingan untuk menopang kebutuhan hidup mereka ya. Ada yang jadi desainer grafis, guru musik, konten kreator, sampai kayak jadi musisi reguleran yang bawain lagu-lagu top 40. Karena ya emang realitanya menghasilkan uang dari musik tidak semudah yang dibayangkan. Lagu yang keren belum tentu langsung viral, konser yang rame juga belum tentu bikin untung, bahkan kadang hasil manggung habis biaya di transportasi lah, sewa alat lah, atau mungkin produksi karya berikutnya. Tapi justru dari situ lahir sesuatu yang spesial Teman Pro 2, banyak karya jujur dan otentik lahir dari musisi independen, karena mereka nggak terlalu dibatasi tren pasar ya. Mereka bisa bercerita tentang keresahan, kehidupan sehari-hari, mungkin juga kesehatan mental, sampai kritik sosial dengan cara apa adanya. Dan mungkin itu alasan kenapa banyak anak muda sekarang merasa lebih dekat dengan musisi independen, karena yang mereka dengar sekarang tuh bukan cuman lagu aja, tapi cerita hidup yang kerasa nyata. So, Teman Pro 2, kalau malam hari ini kamu lagi mengejar mimpi, ingat satu hal ya, musisi independen mengajarkan kita bahwa karya besar sering lahir dari perjuangan yang gak kelihatan. Jadi jangan takut memulai dari yang kecil, karena suara yang besar juga berawal dari satu nada pertama. Anyway, Teman Pro 2, lagu selanjutnya pada Distrik Domestik pada malam hari ini adalah Relung Hati by Rumah. Enjoy ya.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Teman Pro 2, satu lagu dari Persuasif ya, berjudul Problema, salah satu band dari kota Cilegon nih, baru saja merilis sebuah single ya. Dan masih ditemenin sama Rama di District Domestik, sebuah segmen yang akan ngebahas dunia musik lokal dari sisi yang mungkin jarang kelihatan di permukaan selama 1 jam ke depan Teman Pro 2, tepatnya dari jam 7 sampai jam 8 malam ya. Dan ngobrolin seputar musisi independen, emang selalu dekat banget dengan kata underground ya Teman Pro 2. Kalau dengar kata underground, sebagian orang mungkin langsung membayangkan musik yang super keras, rambutnya harus gondrong, terus mungkin jaket-jaket hitam penuh patch ya, dan suasana konser yang selalu chaos. Padahal sebenarnya dunia underground jauh lebih luas daripada stereotip itu sendiri Teman Pro 2. Underground sebenarnya adalah sebuah gerakan independen yang tumbuh dari komunitas Teman Pro 2. Mereka membangun ekosistem sendiri tanpa terlalu bergantung pada industri musik di arus utama ya. Yang menarik di skena underground, ada budaya solidaritas yang kuat banget. Kalau ada band baru, biasanya komunitas akan bantu menyebarkan karya mereka. Mungkin kalau ada acara kecil, banyak orang datang bukan karena artisnya terkenal, tapi karena ingin mendukung komunitasnya. Jadi semangatnya bukan sekedar cuman pengen terkenal aja, melainkan mau tumbuh bareng ya. Dan jujur aja Teman Pro 2, semangat kayak gini sekarang makin jarang ditemukan gitu ya di berbagai bidang. Di balik gigi kecil yang sering diadakan di kafe, studio latihan, mungkin gudang kosong kali ya, atau mungkin ruang komunitas, ada banyak sekali cerita perjuangan ya. Kadang panitianya adalah musisinya sendiri, penjaga tiketnya juga ya teman bandnya, atau mungkin dokumentasinya juga orang-orang komunitas gitu. Semua bergerak dengan semangat kolektif. Bahkan biasanya ada istilah DIY Teman Pro 2 atau do it yourself yang sangat melekat dalam budaya underground. Kalau ada yang rusak, diperbaikinya sendiri, dan kalau nggak ada sponsor ya harusnya patungan. Kalau nggak ada panggung ya cari cara supaya bisa tetap tampil. Menariknya lagi, skena underground sering menjadi tempat lahirnya tren musik baru gitu ya, sebelum akhirnya masuk ke arus utama. Banyak genre yang sekarang populer dulunya berkembang dari komunitas kecil yang mungkin dianggap aneh atau tidak komersial kali ya. Jadi kalau ada yang bilang underground itu cuma tempat musik keras, mungkin dia belum melihat sisi kreatif, solidaritas, dan semangat inovasi yang hidup di dalamnya. So Teman Pro 2, kadang sesuatu yang paling berisik bukanlah musiknya aja gitu ya, tapi semangat orang-orang yang terus berkarya meskipun tidak selalu mendapatkan sorotan. Karena ya di bawah tanah sekalipun mimpi tetap bisa tumbuh ya. Anyway Teman Pro 2, lagu selanjutnya pada District Domestik pada malam hari ini datang dari Haikal Ramdan featuring Devan dengan lagunya yang berjudul Every Long Day. Enjoy Teman Pro 2.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik Teman Pro 2, sebuah segmen yang akan ngebahas musik musisi lokal tentunya dari sisi yang mungkin jarang kelihatan gitu ya, atau mungkin jarang dibahas juga nih. Tadi kamu ditemenin satu lagu dari bandnya Hits and Green, yaitu sebuah band dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Teman Pro 2 yang merilis kali banyak lagu, tapi kebetulan lagu tadi berjudul Jejak Rindu ya. Anyway Teman Pro 2, sekarang waktunya kita masuk ke segmen Fun Fact, dan fakta yang satu ini mungkin bikin kamu cukup terkejut kali ya, karena dulu kalau seorang musisi ingin lagunya didengar banyak orang, mereka hampir pasti masuk label rekaman besar gitu ya. Tapi sekarang situasinya udah berubah drastis nih Teman Pro 2. Kalau menurut laporan industri musik global di International Federation of Phonographic Industry dan juga data perkembangan streaming dari Spotify for Artists ya, era digital katanya membuat musisi independen itu punya akses langsung kepada pendengar di seluruh dunia tanpa harus melalui jalur tradisional industri musik. Yang artinya seorang musisi yang mungkin nih merekam lagunya di kamar gitu ya, atau mungkin studio rumahan, bisa aja didengar oleh pendengar dari negara lain hanya dalam hitungan hari. Fun fact lainnya Teman Pro 2, banyak lagu viral di media sosial justru berasal dari musisi yang awalnya tidak memiliki label besar ya. Jadi fenomena TikTok atau platform streaming itu mengubah cara orang menemukan musik. Kalau dulu radio dan televisi menjadi gerbang utama, tuh sekarang algoritma yang katanya bisa mempertemukan pendengar dengan lagu baru setiap hari. Bahkan beberapa artis internasional maupun lokal itu mengawali perjalanan mereka sebagai musisi independen sebelum akhirnya dikenal secara luas ya. Tapi ada sisi menarik lainnya Teman Pro 2. Walaupun teknologi membuat distribusi musik lebih mudah, persaingan justru makin ketat nih. Setiap hari ribuan lagu baru itu dirilis ke platform streaming. Jadi tantangan musisi independen saat ini bukan lagi soal bagaimana mengunggah lagu, melainkan bagaimana membuat orang mau berhenti scrolling dan benar-benar mendengarkan karya mereka. Jadi kesimpulannya, teknologi memang membuka pintu yang lebih lebar nih bagi musisi independen. Tapi setelah pintu itu terbuka, kualitas karya, konsistensi, dan kemampuan membangun komunitas itu tetap menjadi faktor utama yang menentukan apakah mereka bisa bertahan atau tidak. So, Teman Pro 2, sekarang bukan lagi soal siapa yang punya studio paling besar, kadang yang menentukan adalah siapa yang punya cerita paling jujur untuk didengarkan ya. Anyway, lagu selanjutnya di Distrik Domestik pada malam hari ini Teman Pro 2, The Tears by Luminals. Enjoy ya.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

aja, tapi tetap bisa dan juga belajar. Ya, ayo buka di sosmed.

Teman berdua, satu lagu ya dari Kiano Nathaniel berjudul Kenangan nih yang tadi sebelumnya kamu dengarkan. Seorang solois bang, berasal dari kota Tangerang nih teman berdua. Baru saja merilis sebuah EP ya berjudul Solois kalau nggak salah. Dan kita masih di distrik domestik tapi kita sudah berada di penghujungnya kali ya. Jadi buat kamu yang ketinggalan, teman berdua, distrik domestik merupakan segmen yang akan ngebahas seputar musik lokal dari sisi yang mungkin jarang kelihatan di permukaan ya. Kali ini kita lanjutin lagi nih, karena ya dari segala pembahasan kita tadi, karena kita hidup di zaman yang serba cepat, lagu berdurasi 3 menit ya kadang cuma didengar 15 detik aja ya. Hari ini mungkin viral, besok udah tergeser dengan tren baru. Mungkin jadi pertanyaan kali ya, apakah musisi independen masih relevan di era seperti sekarang? Jawabannya menurut Rama sih justru semakin relevan teman produa. Karena ketika banyak orang berlomba mengejar angka, ada musisi-musisi independen yang fokus membangun hubungan dengan pendengarnya. Mereka mungkin gak punya jutaan follower ya, tapi mereka punya komunitas yang loyal. Dan mungkin juga gak selalu masuk trending lagu-lagunya, tapi tentunya karya mereka bisa bertahan bertahun-tahun karena punya makna yang kuat. Nah, ada banyak pendengar muda yang sekarang mulai mencari musik bukan berdasarkan popularitas, melainkan berdasarkan koneksi emosional teman produa. Mereka mencari lagu yang mewakili perasaan, pengalaman hidup, dan tentunya juga identitas diri mereka. Dan dari sinilah banyak musisi independen menemukan tempatnya. Mereka menawarkan sesuatu yang kadang sulit ditemukan di musik yang terlalu mengikuti formula pasar, yaitu adalah kejujuran ya. Nah, skena underground dan musisi independen juga mengingatkan kita bahwa musik bukan hanya produk tapi budaya teman produa. Musik bukan cuma soal angka streaming tapi juga soal ruang untuk berekspresi, berbagi cerita, dan tentunya membangun hubungan antar manusia. Mungkin itu alasan kenapa sampai hari ini komunitas-komunitas musik kecil itu tetap hidup dan juga berkembang. Dan buat kamu yang sedang berkarya, entah itu di musik, konten, fotografi, atau bidang apapun ya, jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kamu dengan orang lain, karena tidak semua karya hebat itu lahir dari panggung yang besar. Kadang justru karya terbaik justru lahir dari kamar yang kecil, mimpi yang besar, dan tentunya keberanian untuk terus mencoba. So teman produa, jangan ukur nilai sebuah karya dari seberapa viral dia hari ini, ukur dari seberapa lama karya itu mampu tinggal di hati seseorang ya. Karena tren bisa aja lewat, tapi karya yang tulus akan selalu menemukan jalannya pulang. So, Rama pamit dari segmen distrik domestik teman produa yang selalu Rama ingatkan akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. So, kalau misalkan kamu punya band atau kamu solois yang merilis sebuah lagu atau karya, jangan lupa kirim lagu kamu berserta press release-nya lewat Instagram kita di @rri_produabanten. So, lagu terakhir pada distrik domestik pada malam hari ini jatuh kepada Fear Hovens berjudul Tempayan. Enjoy!

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info ya teman Perdua. Informasi pertama datang seputar lowongan pekerjaan kali ya, karena katanya teman Perdua mencari pekerjaan saat ini emang bukanlah perkara hari yang mudah gitu ya. Nah, di tengah persaingan yang semakin ketat dan jumlah lowongan yang terbatas, banyak anak muda harus berjuang ekstra hanya untuk mendapatkan kesempatan wawancara. Nah, salah satunya dialami oleh Farhan, seorang pemuda asal Bekasi yang membagikan kisahnya setelah 2 tahun menganggur nih. Nah, selama periode tersebut, Farhan mengaku sudah mengirim sekitar 120 lamaran kerja di berbagai perusahaan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada satupun nih yang berhasil membawanya mendapatkan pekerjaan tetap. Padahal teman Perdua, usaha yang dilakukan si Farhan ini emang gak sedikit banget ya kalau kita lihat. Ia udah beberapa kali mengikuti proses rekrutmen, mulai dari seleksi administrasi hingga tahap wawancara. Namun katanya hasil yang diharapkannya masih belum datang juga. Nah, untuk tetap bertahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, Farhan kini menjalani berbagai pekerjaan serabutan sambil terus mencari peluang kerja baru. Nah, di tengah situasi yang tidak mudah, ia tentunya tetap berusaha produktif ya dan tidak berhenti mencoba. Kisah ini juga menjadi gambaran nyata tantangan yang sedang dihadapi sebagian anak muda Indonesia saat ini teman Perdua. Bukan karena kurang usaha ya, tapi memang persaingan dunia kerja semakin tinggi, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu mengimbangi jumlah pencari kerja. Semoga perjuangan Farhan dan banyak anak muda lainnya bisa segera menemukan jalan terbaik ya. Karena kadang kesempatan itu datang bukan kepada yang paling cepat menyerah, melainkan kepada mereka yang terus bertahan dan terus mencoba.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info ya teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia kali ya. Ngomongin seputar foto resmi tim sepak bola nih. Karena biasanya foto tim sepak bola itu biasanya kan standar aja ya. Berdiri rapi, senyum seperlunya, entah itu pakai jersey atau nggak pakai jas gitu ya. Tapi beda cerita dengan timnas Norwegia yang menjelang Piala Dunia 2026 justru tampil total nih dengan konsep yang nggak biasa teman Pro 2. Mereka baru aja merilis foto resmi skuad bertema Viking ya. Para pemain termasuk Erling Haaland dan juga Antonio Nusa tampil mengenakan kostum ala pejuang Viking dengan latar forge dan kapal panjang khas Nordik. Hasilnya bukan cuma foto tim aja, tapi lebih mirip poster film epic ya yang siap tayang di bioskop nih. Nah, konsep ini dibuat atas kerjasama Federasi Sepak Bola Norwegia dengan fotografer ternama bernama David Yero ya. Tujuannya bukan sekedar tampil keren teman Pro 2, tapi juga menunjukkan identitas budaya Norwegia sekaligus kekompakan yang akhirnya kembali tampil nih di Piala Dunia setelah terakhir kali berlaga pada tahun 1998 ya. Ada satu fakta menarik juga teman Pro 2, kapten Norwegia Martin Odegaard ternyata tidak ikut sesi pemotretan bersama tim karena masih menjalani final Liga Champions. Alhasil fotonya diambil secara terpisah dan kemudian ditambahkan nih secara digital ke hasil akhir. Jadi walaupun gak hadir saat pemotretan, tetap masuk formasi foto tim ya. Dan menurut Federasi Sepak Bola Norwegia, tema modern Viking ini juga menjadi simbol bahwa para pemain datang dari berbagai latar belakang, tetapi tetap bersatu ya sebagai sebuah satu tim gitu. Sementara David Yero menyebut proyek bertajuk The Vikings Are Coming ini sudah dipersiapkan selama berbulan-bulan untuk merayakan perjalanan Norwegia menuju Piala Dunia 2026. Kalau ngelihat hasil akhirnya sih teman Pro 2, foto ini emang sukses ya, bikin banyak orang bilang bahwa ini mungkin salah satu foto tim Piala Dunia yang paling keren dalam beberapa tahun terakhir. Dan jujur aja, Haaland emang kelihatan cocok banget ya jadi Viking teman Pro 2. Tinggal pegang kapak langsung berasa karakter utama di film Perang Nordik nih.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kamu mungkin punya mimpi yang menurut kamu keren tapi justru dianggap gak masuk akal gitu sama orang lain? Nah, tema itu diangkat teman Pro 2 dalam film Nobody Loves Kai ya, yang resmi tayang di bioskop mulai hari ini. Nah, film ini bercerita tentang Kai, seorang anak SMA yang punya cita-cita menjadi pemain profesional Mobile Legends. Kedengarannya mungkin biasa aja ya buat sebagian anak muda sekarang, tapi buat banyak orang di sekitarnya, mimpi itu dianggap gak realistis dan sulit banget untuk dijadikan masa depan. Tokoh Kai diperankan oleh Bima Azril bernama Ray Bong bersama Aurora Ribeiro dan juga Josiah Frederico. Lewat perjalanan mereka, film ini gak cuma menampilkan dunia e-sport dan kompetisi game aja, tetapi juga memperlihatkan tekanan yang sering dirasakan anak muda saat berusaha membuktikan kemampuan dirinya. Yang menarik teman Pro 2, cerita ini terasa dekat dengan realitas banyak Gen Z saat ini. Kadang tantangan terbesar bukanlah seberapa sulit mimpinya, melainkan bagaimana meyakinkan orang lain bahwa mimpi itu layak diperjuangkan ya. Karena pada akhirnya setiap profesi yang sekarang dianggap keren dan menjanjikan juga pernah dipandang sebelah mata di masanya. Konten

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di penghujung segmen Music and Info ya teman Pro 2. Kalau biasanya orang tua mengantar anak ke sekolah atau kampus, kisah yang satu ini mungkin bikin kita sedikit merenung teman Pro 2, dan tentunya menjadi informasi terakhir ya. Dan di tengah ramainya Jakarta Job Fair 2026 yang digelar di Gor Senen, Jakarta Pusat, seorang pria bernama Agustinus nih yang berusia 61 tahun terlihat berkeliling dari satu stand perusahaan ke stand lainnya sambil membawa map berisi dokumen lamaran. Tapi ternyata teman Pro 2, plot twistnya, lamaran itu bukan untuk dirinya ya. Nah, Agustinus datang bersama sang istri untuk mencarikan pekerjaan bagi anak mereka yang berusia 27 tahun dan merupakan lulusan sarjana hukum. Karena kondisi kesehatan yang sedang kurang baik, sang anak tidak bisa hadir langsung ke lokasi ini, sehingga kedua orang tuanya yang turun tangan mengantarkan CV ke berbagai perusahaan. Nah, kisah ini menjadi gambaran bagaimana ketatnya persaingan dunia kerja saat ini teman Pro 2. Menurut Agustinus, anaknya pernah bekerja selama 2 tahun sebagai staff legal di Batam. Namun setelah kembali ke Bekasi, peluang kerja yang sesuai ternyata tidak mudah didapatkan ya. Bahkan ia mengaku prihatin melihat banyak anak muda yang sudah mengirim puluhan hingga ratusan lamaran tetapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Yang menurutnya, kondisi ini menjadi perhatian serius ya, terutama bagi orang tua yang melihat anak-anak mereka terus berjuang di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, Agustinus juga berharap pemerintah dapat memperbanyak pelatihan dan program sertifikasi gratis agar para pencari pekerja ini memiliki keterampilan tambahan yang bisa meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Jadi teman Pro 2, di balik setiap CV yang dikirim, ternyata tentunya ada harapan besar ya, dan juga doa, bahkan perjuangan satu keluarga. Semoga semakin banyak peluang kerja yang terbuka dan setiap usaha yang dilakukan hari ini bisa membawakan kamu kabar baik di kemudian hari ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Setelah segmen Music and Info, kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini. Nah, pada malam hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin lagi dialamin banyak banget anak muda ya. Bukan soal mantan yang belum move on, bukan juga soal saldo yang tinggal kenangan, tapi soal satu hal yang sering bikin kepala panas nih. Jarinya kan rajin scrolling in Job Street sampai Instagram Locker, yaitu membahas seputar sulitnya mencari pekerjaan ya teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir dulu waktu sekolah atau kuliah, banyak yang membayangkan hidup setelah lulus itu sederhana ya. Wisuda, bikin CV, kirim lamaran, interview, terus langsung kerja aja gitu, selesai. Tapi kenyataannya tidak sesimpel itu. Ada yang sudah kirim puluhan bahkan ratusan lamaran nih di informasi sebelumnya teman Pro 2, tapi tentunya belum dapat panggilan ya. Ada juga yang lolos administrasi tapi gugur di interview. Ada juga yang mungkin hafal nih sampai template email HR karena terlalu sering mengirim lamaran ya. Yang menarik, masalah ini bukan cuma dialami satu atau dua orang aja, hampir semua generasi muda punya cerita yang sama ya. Bahkan ada istilah namanya job hunting fatigue, yaitu kondisi ketika seseorang mulai capek secara mental karena terlalu lama mencari pekerjaan. Setiap hari buka situs lowongan, berharap ada email masuk, tapi yang datang justru promo-promo diskon e-commerce nih, gara-gara kita rajin banget buka e-commerce ya. Padahal kemampuan dan pendidikan mereka nggak buruk juga, banyak yang punya IPK bagus, pengalaman organisasi, bahkan sertifikat pelatihan. Tapi ya tetap aja ya, persaingan kerja makin ketat karena jumlah pekerja jauh lebih banyak dibandingkan posisi yang tersedia. Jadi kalau malam hari ini ada teman Pro 2 yang sedang berjuang cari kerja, percayalah kamu nggak sendirian teman Pro 2, karena ada ribuan, bahkan jutaan orang yang sedang berjuang di jalur yang sama. Yang penting jangan sampai kehilangan semangat hanya karena prosesnya lebih lama dari yang dibayangkan ya. Kadang emang yang berat bukan mencari pekerjaan, tapi juga menjaga harapan nih supaya tetap hidup ya. So, pada malam hari ini jangan menyerah dulu teman Pro 2, karena kesempatan sering datang setelah kita hampir nyerah nih.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Hai teman Brodo Banten, aku Syalama.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin cari kerja pasti tentunya suka ada suka dukanya gitu ya. Walaupun jujur aja porsi dukanya kadang emang kerasa lebih banyak ya. Bangun pagi buka email, gak ada panggilan. Siang cek LinkedIn gitu ya. Temen kuliah upload foto hari pertama kerja. Malamnya ditanya keluarga, kira-kira udah dapat kerjaan apa belum. Nah itu pertanyaan terakhir ini yang kadang lebih menegangkan gitu ya daripada interview itu sendiri. Tapi dibalik semua itu teman Pro 2 tentu ada hal-hal yang baiknya ya. Saat akhirnya dapat panggilan interview rasanya seperti menang giveaway gitu. Ketika recruiter menghubungi lewat WhatsApp, notifikasi yang biasanya bikin biasa aja mendadak terasa spesial ya. Bahkan banyak yang langsung screenshot dan kirim ke grup keluarga. Ada juga pelajaran hidup yang didapat selama proses mencari kerja teman Pro 2. Kita juga belajar menghadapi penolakan, belajar memperbaiki CV, belajar komunikasi juga nih saat interview, dan belajar mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Hal-hal yang mungkin tidak diajarkan di bangku sekolah ya. Nah, menariknya, banyak orang sukses yang pernah mengalami masa sulit mencari kerja. Mereka ditolak berkali-kali sebelum akhirnya menemukan tempat yang tepat. Jadi mungkin proses ini sebenarnya bukan sekedar mencari pekerjaan aja, tapi juga proses membentuk mental yang lebih kuat gitu ya. Selalu ingat juga, ditolak pekerjaan emang sakit, tapi lebih sakit lagi kalau misalkan berhenti mencoba ya. Karena satu kata diterima bisa menghapus puluhan kata maaf belum berhasil nih teman Pro 2.

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita, Teman Pro 2. Sekarang cari kerja tuh jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya ya. Semuanya sekarang serba digital, tinggal buka aplikasi, upload CV, dan juga klik apply. Kelihatannya sih emang mudah banget. Tentu akses informasi jadi lebih luas, kita bisa menemukan lowongan nih dari berbagai kota, bahkan berbagai negara hanya lewat smartphone aja. Banyak juga pelatihan online gratis yang bisa membantu meningkatkan kemampuan. Tapi ya minusnya juga ada ya, karena semua orang punya akses yang sama, jumlah pelamar juga jadi membludak. Satu lowongan bisa diisi ratusan bahkan ribuan pelamar, jadi persaingan jauh lebih ketat. Belum lagi fenomena overthinking digital, Teman Pro 2, baru lihat lowongan udah minder duluan gitu ya. Kira-kira ini pengalamannya harus berapa banyak ya, berapa lama, harus bisa ini itu, harus bisa itu dan ini gitu ya, akhirnya belum melamar aja udah nyerah sendiri. Padahal banyak HR yang sebenarnya lebih menghargai kandidat yang berani mencoba dibandingkan mereka yang langsung mundur karena merasa kurang sempurna. Nggak semua syarat harus 100% terpenuhi sebelum melamar, jadi selalu ingat jangan kalah sebelum bertanding, Teman Pro 2, karena kadang yang membatasi peluang bukan HR-nya sendiri, tapi ya pikiran kita nih, Teman Pro 2.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ini adalah topik yang selalu bikin perdebatan teman Pro 2 mengenai fresh graduate emang harus punya pengalaman ya. Karena katanya banyak banget nih fresh graduate tapi syaratnya pengalaman kerja 20 tahun teman Pro 2. Tapi dari sisi perusahaan pengalaman emang dianggap penting ya. Karena kandidat dinilai lebih siap kerja dan tidak perlu banyak beradaptasi nih. Perusahaan ingin efisien dan cepat mendapatkan hasil. Namun di sisi para pencari pekerja, ini sering dianggap tidak adil teman Pro 2. Bagaimana seseorang bisa punya pengalaman kalau kesempatan pertamanya aja belum diberikan? Nah, disinilah muncul berbagai alternatif seperti magang, freelance, volunteer, organisasi, hingga proyek-proyek pribadi ya. Sekarang pengalaman tidak selalu berarti pernah menjadi karyawan tetap. Banyak HR juga mulai melihat portofolio dan kemampuan nyata nih. Jadi kalau misalkan kamu masih fresh graduate, jangan terlalu fokus pada label belum berpengalaman. Fokuslah membangun bukti bahwa kamu emang mampu mengerjakan sesuatu. Karena di era sekarang ini, karya tuh seringkali berbicara lebih keras ya daripada gelar. Jadi kalau belum punya pengalaman kerja, mulailah mengumpulkan pengalaman hidup yang bisa membuktikan kemampuanmu teman Pro 2.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Teman Pro 2, sekarang saatnya masuk ke sesi fun fact kali ya, yang ternyata cukup sekali mengejutkan teman Pro 2. Karena menurut beberapa penelitian dan berbagai studi ketenaga kerjaan internasional, proses pengangguran dan pencarian kerja yang panjang itu katanya dapat meningkatkan stres, kecemasan, hingga menurunkan rasa percaya diri seseorang. Bukan karena orang tersebut malas atau kurang mampu, tapi karena ketidakpastian yang berlangsung terus-menerus ya. Nah, menariknya lagi, penelitian menunjukkan bahwa penolakan kerja diproses oleh otak dengan cara yang mirip seperti penolakan sosial. Jadi ketika lamaran ditolak berkali-kali, seseorang bisa merasa sedih dan juga kecewa secara emosional. Karena itu, para psikolog menyarankan agar pencari kerja tetap menjaga rutinitas harian, olahraga ringan, menjaga hubungan sosial, dan tidak menjadikan status pekerjaan sebagai satu-satunya ukuran harga diri. Jadi kalau kamu sedang mencari kerja dan merasa lelah, teman Pro 2, itu bukanlah hal yang aneh ya. Itu sebenarnya reaksi manusia yang sangat normal banget. Yang penting jangan biarkan proses tersebut membuat kamu berhenti menghargai diri sendiri. Jadi pekerjaan memang penting, tapi kesehatan mental juga tetap lebih penting ya. Jangan sampai mencari masa depan membuatmu kehilangan dirimu sendiri gitu, teman Pro 2. Oke, semangat terus ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan sekarang kita masuk kali ya ke tips and trick nih, biar lamaran kamu gak tenggelam nih untuk kamu para pencari kerja. Yang pertama, jangan lupa jangan kirim satu CV untuk semua pekerjaan ya. Tentunya sesuaikan CV dengan posisi yang dilamar nih. HR bisa langsung tahu mana pelamar yang serius, mana yang asal sebar aja. Terus yang kedua, perbaiki juga nih profil digitalmu. Banyak recruiter itu sekarang melihat LinkedIn, bahkan media sosial kandidat. Pastikan jejak digitalmu juga mencerminkan diri yang profesional ya. Selanjutnya, jangan hanya mengandalkan satu platform, Teman Pro 2. Gunakan berbagai sumber informasi, mulai dari website perusahaan, job portal, LinkedIn, komunitas, hingga jaringan pertemanan. Yang keempat, terus upgrade skill. Ini jangan lupa ya, karena saat belum bekerja, waktu luang tuh bisa dimanfaatkan untuk kursus online, membuat proyek pribadi, atau membangun portofolio. Karena pada akhirnya, peluang kerja bukan hanya soal siapa yang paling pintar aja, tapi siapa yang paling siap ketika kesempatan datang. Dan kesempatan memang penting, tapi kesiapan seringkali lebih menentukan nih, Teman Pro 2.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Produa. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita, ada satu faktor yang sering diremehkan saat mencari kerja, yaitu adalah networking ya, atau biasa kita sebut dengan membangun relasi. Banyak orang mengira networking itu harus kenal orang penting, padahal sebenarnya networking adalah membangun hubungan baik dengan banyak orang. Teman kuliah, senior, mentor, komunitas, semua bisa menjadi sumber informasi teman Produa. Nah, seringkali lowongan terbaik justru datang bukan dari iklan ya, melainkan rekomendasi. Ada teman yang memberitahu posisi kosong, ada senior yang merekomendasikan CV kita, dan juga tentunya ada komunitas nih yang membagikan peluang kerja. Networking bukan berarti mencari keuntungan dari orang lain. Networking adalah membangun hubungan yang saling mendukung, karena dunia kerja seringkali bergerak melalui koneksi dan juga kepercayaan. Jadi jangan hanya sibuk mengirim CV, perluas juga lingkaran pertemanan dan komunitasmu teman Produa. Kadang pintu pekerjaan dibuka oleh kemampuanmu, tapi yang menunjukkannya, letak pintunya itu tuh sebenarnya adalah di relasi kamu sendiri teman Produa.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Teman Produa, setelah ngobrol panjang pada malam hari ini, kita jadi sadar ya bahwa pekerjaan ternyata bukan sekedar proses mengirim CV dan datang interview. Ada perjuangan, ada penolakan, ada juga rasa capek, dan tentunya ada rasa iri ya ketika melihat orang lain lebih dulu berhasil. Yah, semua itu bagian dari perjalanan yang hampir dialami semua pencari kerja ya. Tapi satu hal yang perlu diingat teman Produa, tidak terima di satu perusahaan gitu ya, bukan berarti kamu tidak berharga juga. Tidak dipanggil interview bukan berarti kamu tidak kompeten juga. Ya bisa jadi memang tempat yang tepat belum bertemu dengan kamu aja sih. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat bekerja. Ada yang berhasil di usia 20, ada juga yang menemukan jati dirinya di usia 25, 30, bahkan lebih teman Produa. Pokoknya selalu ingat, setiap orang tuh punya garis waktunya masing-masing. Jadi buat teman Produa yang malam hari ini masih berjuang mencari pekerjaan, tetap semangat ya. Terus belajar dan terus berkembang, karena kesempatan itu ada. Hanya aja kadang sedikit datang sedikit lebih lambat kali ya dari yang kita harapkan nih. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana teman Produa. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produa_banten. Kamu juga bisa streaming di website kita di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital, karena seluruh RRI terintegrasi di dalam satu aplikasi itu ya. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam teman Produa, dan tetap jaga diri kamu karena Produa akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Halo, pengen perhatian nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini?
2: Hey,
1: atau yang kayak gini?

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI. Why you

find me. Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti B. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata F dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol F dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Cilacas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dimanapun anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamus salah wa atuz zakah. Aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaika. Tugasnya malaika ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kotak amal di rumah. Sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di gedung DPR RI kemarin.

Informasi lainnya teman datang dari D&D Global yang membagikan panduan penting bagi penonton yang akan menghadiri konser Exoplanet 6X Horizon di Jakarta pada 6 dan 7 Juni 2026. Panduan tersebut disiapkan untuk memastikan kelancaran acara sekaligus menjaga kenyamanan seluruh penggemar yang hadir. Para penggemar diwajibkan menukarkan gelang kepesertaan sebelum hari pelaksanaan konser dan disarankan datang lebih awal ke lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari antrian panjang serta memperlancar proses masuk ke area pertunjukan.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finish kedua pada Practice Moto3 Hungaria 2026 Jumat lalu. Hasil tersebut sekaligus mengantarkannya meraih tiket langsung menuju sesi kualifikasi Q2. Pada awal sesi di sirkuit Balaton Park, Veda sempat mencatatkan waktu terbaik 1:48, di mana catatan itu lebih cepat dibandingkan hasil FP1 yang menempatkannya di posisi terakhir. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan mungkin di pagi hari ini ada yang lagi car free day, alright, seru banget pasti. Dan untuk menemani hari Minggu kamu, BTB menjadi teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya. Dari sepada hingga sore siang sampai dengan jam 12 siang hari ini. Informasi terup to date nih teman Pro 2, datang dari Timnas Indonesia yang membuka FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Gelora Bung Karno Jumat malam lalu. 3 gol skuad Garuda ini masing-masing dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romney, dan juga Ragnar Oratmangun. As per FIFA latest ranking update gitu kan, Indonesia ini naik keempat peringkat ke posisi 118 dunia setelah menekuk Oman. Tambahan 6,56 poin dari laga tersebut membuat total poin Garuda kini mencapai 1,151. Dan posisi tersebut menyamai pencapaian terbaik Indonesia pada Juli 2025. Namun peluang untuk naik lebih tinggi masih terbuka karena tim asuhan John Hartman masih memiliki satu laga FIFA Matchday tersisa melawan Mozambik pada Selasa nanti. Mozambik sendiri saat ini berada di peringkat ke-101 FIFA, lebih tinggi dari Indonesia, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Satu lagu dari Andrianto featuring Glenn Fredly dengan Dibalas dengan Dusta Taman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 40 menit pagi hari ini ya. Dan informasi terup to date ini datang dari Slang yang meluncurkan album studio ke-26 mereka berjudul Republik Fufufafa lewat jumpa pers di Markas Potlot Jumat lalu. Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana album berisi 10 lagu ini akan dirilis penuh dalam format digital di Sabtu kemarin pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tuh menjadi album studio pertama Slang sejak Joget gitu ya, album berjudul Joget di tahun 2023. Melalui Republik Fufufafa, Slang ini mengangkat 4 unsur utama yaitu cinta, alam, sosial, dan anak muda, lengkap dengan kritik sosial khas mereka di lagu seperti Jangan Rakus dan 2 lagu berjudul Republik Fufufafa dan PPN 12%. Lebih dulu dirilis sebagai single jelang peluncuran album. Wah, ini buat kamu teman Pro 2, siapa nih yang udah dengerin judulnya atau album dari Slang terbaru ini, Republik Fufufafa, teman Pro 2.

1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.